0: Fragmen bandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman loh.
1: Memangnya kok sucek kah, ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
2: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
6: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
7: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
5: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
8: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif.

menjadikan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak pecah.

Teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari. Teman Prodo 2 Seniman Endarto ini menggelar pameran tunggal Wening Rasa. Ini menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya. Dan pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tatra Kreatif dan bekerjasama Nur Ibrahim, pemilik Nimka Museum. Pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Wening Rasa dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas yang melampaui persepsi, panca indera, dan juga suasana hati. Di mana ketika kejernihan batin dan ketajaman intuisi menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan murni. Salah satu pilar utama dari perlatan ini adalah upaya apresiasi dan rekam. Pameran ini bertujuan memanggil kembali memori kolektif publik mengenai sosok Endarto. Ia merupakan seorang seniman yang telah menunjuk konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia dan juga dunia. Endarto dikenal memiliki gaya visual Jawa perpaduan antara abstrak dan surrealis dengan resonansi batin ke dalam karyanya yang kuat. Kehadiran karya-karyanya diharapkan dapat memperkenalkan kedalaman narasi batin sang maestro kepada generasi baru.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, teman Pro 2, Museum Cards Indonesia di Wonogiri menawarkan wisata edukasi tentang sejarah terbentuknya bentang alam cards di Indonesia. Istana Cards Botol Lempangan memiliki ciri khas batuan menjulang tinggi dengan bentuk unik dan eksotis. Wisata cards dinilai jadi sarana edukasi alam yang efektif dengan harga tiket masuk terjangkau bagi masyarakat. Destinasi wisata cards diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan ekosistem cards. Demikian Info Pro 2.

0: Ica, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ingat istirahat sama jaga kondisi juga. Ntar kalau udah balik normal lagi, kita jalan bareng yuk.
1: Ica, hari ini tugas ya? Semangat terus ya.
2: Hari ini kita habis ngumpul-ngumpul di rumahnya Komang. Sayang gak ada kamunya, kangen banget denger lawakanmu.
3: Eh, Ca, Agus nanyain kamu terus tuh.
4: Ica adalah salah satu dari sekian tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID-19. Mungkin salah satu dari sahabatmu juga tengah berjuang di sana. Dukungan darimu sangat berharga. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2. Di Pro 2 Itlis ini, Susan bakal nemenin kamu-kamu dengan beberapa lagu ya. Dari ada lagunya Alan Walker featuring Ledut Motion, dan juga Diskoria Hasrat dan Jiwaku yang bakal nemenin kamu di pagi ini.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga membuat banyak orang...
1: Aku Vian.
2: Saseli.
1: Rambutku lurus.
2: Sarambut keriting.
1: Kulitku putih.
2: Sa kulit hitam.
1: Aku suka makan soto.
2: Sa suka papeda.
1: Aku kalau ke kampus pakai motor.
2: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut di Vian.
1: Aku Vian, sahabat Seli.
2: Saseli, Vian pun sahabat.
3: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
4: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal teman terbaik kamu.
4: Halo.
5: Kamu di mana sih?
4: Aku udah di jalan ke sana.
5: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
4: Kamu yang sabar ya.
5: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
4: Maafin aku ya.
5: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
4: Aku udah dijemput duluan.
6: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi
4: foto selfie dulu, ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah.
1: Itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
5: Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
6: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Selamat pagi teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari. Tidak terasa ya, saya sudah nemenin kamu-kamu hingga di pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya kamu bakalan ditemani Kak Ardi di santai siang nanti teman Prodo. Jadi tetap di jalurnya Prodo Manokwari, teman terbaik kamu. Saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, bye-bye.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Dalam dunia modern, seringkali menuntut kita untuk memahami ekspektasi tinggi, rasa tidak percaya diri, dan isolasi sosial menjadi isu yang semakin umum. Dalam buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimoto,

menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan psikologis. Dalam buku ini, prinsip-prinsip Adrerian disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu tema utama buku ini adalah bagaimana rasa percaya diri dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kualitas hidup seseorang. Buku ini mengajarkan bahwa perasaan insecure seringkali mengakar pada trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, pembaca dapat membebaskan diri dari belenggu yang menghambat perkembangan pribadi. Buku Berani Tidak Disukai juga mengeksplorasi fenomena sosial di Jepang, di mana banyak individu memilih untuk mengisolasi diri di kamar atau menjadi antisosial. Buku ini mengaitkan fenomena ini dengan ketidakmampuan untuk mengatasi rasa insecure yang dapat menyebabkan isolasi sosial yang berkepanjangan. Penjelasan ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi rasa tidak aman dapat membantu dalam membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Buku ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing membahas aspek penting dalam menentukan arah hidup dan mencapai kebahagiaan. Dalam buku Berani Tidak Disukai, menawarkan panduan praktis dan wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini membantu pembaca untuk memahami dan mengatasi perasaan tidak aman, trauma masa lalu, dan ekspektasi orang lain. Memberikan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih besar. Prinsip-prinsip Adrerian dalam buku Berani Tidak Disukai memberikan pendekatan yang berbasis pada pemahaman diri dan tanggung jawab pribadi. Buku ini tidak hanya membantu pembaca untuk mengatasi rasa tidak percaya diri dan isolasi sosial, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. Buku ini adalah bacaan yang berharga bagi siapa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pun berada. Di sini ada Ardi yang akan nemenin teman Pro 2 nih. Jadi teman Pro 2, Ardi akan nemenin teman Pro 2 di santai siang hingga nanti ya di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana ya, karena Ardi bakal nemenin dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di hari Senin ini. Dan teman-teman Pro 2, barusan ada lagu ya dari Kiki Juliar dengan judul Renjana Cita Sri Kandi. Nah, kira-kira lagunya tentang apa sih? Yuk kita bahas ya. Lagu ini tuh ternyata menyuarakan tentang semangat perempuan Indonesia untuk berani melangkah, berdaya, dan mengejar impian. Jadi dari kata Renjana Cita ya. Dan tujuan dari lagu ini diciptakan adalah menjadi simbol perayaan semangat, kekuatan, dan keberagaman perempuan Indonesia, serta menyuarakan langkah woman empowerment. Dan makna dari lagu ini adalah menggambarkan sosok perempuan yang gagah berani, kayak Sri Kandi ya, yang memiliki keinginan kuat atau rencana untuk mencapai impian. Wah, kerennya lagunya ya, berarti lagunya memiliki cita-cita di mana perempuan harus bisa berdaya dan gak kalah sama yang lain. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, saat lagi nih teman-teman akan ditemenin oleh lagu dari Airplane Mode dengan judul Wait For Me. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hi, kenapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
4: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
3: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punggana cucu nanti?
4: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
3: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
5: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
6: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
7: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
6: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
7: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
6: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan baru saja kita ditemani oleh lagu dari Sigit Wardana ya, dengan judul lagu adalah Selalu Ada Kamu. Oh, hehehe. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau makna dari lagu ini adalah bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang membuat seorang selalu merindu dan membayangkan pujaan hatinya. Aduh, Dan Sigit ini mengungkapkan bahwa lagu ini memiliki dua interpretasi personal. Rasa cinta pada sang istri dan juga kehadiran buah hati yang melengkapi hidupnya. Mantap ya. Dan lagu ini juga mengusung nuansa pop yang ringan dan ceria ya teman-teman, dengan sentuhan sedikit irama reggae serta dominasi instrumen trompet yang mempermanis suasana. Dan lagu ini diciptakan oleh Caturadi Septembrianto. Ya, lagu ini dirilis di bawah naungan label Suara Dana Musik bekerja sama dengan Kadas Pustaka Musik. Wah. Dan teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, karena sesaat lagi nih teman-teman Pro 2 berteman nih oleh lagu dari Felicia Angelista dengan judul Mulai Mencinta. Stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Sakuya alina marisa miule.
1: Sapuali manjobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo. Telepon sebut di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya teman-teman, Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena Ardi bakal tetap nemenin Pro 2 hingga nanti ya di sore ceria. Jadi stay tune terus jalurnya Pro 2. Dan teman-teman, sesaat lagi nih teman-teman bakal ditemenin oleh lagu dari siapa ya kira-kira? Ya teman-teman, sesaat lagi akan ada lagu dari Feromon dengan judul Sederhana Saja. Stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman Pro 2 dimanapun berada, sesaat lagi kita akan bersama-sama nih masuk ke program Muda Kreatif. Jadi dengan siapa dan akan bahas apa, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
4: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Ayah.
9: Ya, kenapa, Dek?
8: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
9: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
10: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
12: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: dimanapun berada. Selamat siang Manokwari, selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari Senin ini ya? Dan teman-teman Pro 2, senang sekali nih Ardi bisa nemenin teman Pro 2 lagi di Muda Kreatif edisi hari Senin 11 Mei 2026. Nah sekarang Ardi gak sendirian nih, karena sudah ada dua teman Kak Ardi nih yang datang buat nemenin Kak Ardi di sini. Jadi studio kedatangan teman-teman anak muda yang luar biasa kreatif ya. Kita bakal ngobrol tentang banyak banget seputaran, dan tema siang hari ini adalah Run Kopi Coffee Vibes. Nah gak tanggung-tanggung, sekarang Ardi juga ditemenin sama dua dari Kak Rafael Rivano Bau, betul Kak ya? Halo Kak, sapa dulu dong teman-teman di Pro
1: 2. Halo.
0: Halo, oke okay. Lalu ada Kak Yosef Henry Junior Koirewo. Wah, ya. Halo Kak. Oke.
2: Halo.
0: Mantap. Ya nih teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget. Jadi buat teman-teman yang mantau kita lewat terestrial di 97,8 FM bisa banget, dan juga yang mau nonton lewat live juga bisa di live kita di live Facebook RRI Pro 2 Manokwari. Nah, gimana nih kabarnya Kakak berdua nih?
1: Puji Tuhan baik-baik.
2: Baik-baik saja hari ini.
0: Baik-baik saja hari ini, oke. Nah, Kak, kesibukannya hari ini apa sih biasanya? Sehari-hari biasanya nih.
2: Kalau sehari-hari kuliah.
0: Kuliah Kak ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu kuliah di mana Kak?
2: Kuliah di STH Manokwari.
0: STH Manokwari, oke. Kalau dari Kak Rafael sendiri?
1: Saya juga kuliah di STH Manokwari.
0: Oh sama berarti kayak, yeah. Oke okay. Semesternya juga sama?
2: Sama, yeah, sama teman sama. Sekelas.
0: Teman sekelas juga? Yeah. Oke okay. Jurusannya kalau boleh tahu nih Kak?
2: Belum.
1: Kami belum ambil jurusannya.
0: Oke, iya siap. Nah kita mau tanya-tanya dulu nih, bisa gak sih Kakak ceritain nih awal mula ketemu, terus bisa jadi teman, terus bisa jadi buka usaha bareng, gimana nih Kak?
2: Kalau awal mula dari kami sama-sama duduk di kafe, kami sering minum kopi sama-sama di depan kedai saya di rumah.
0: Oke, suka minum kopi bareng-bareng gak ya?
2: Iya,
0: ya? Oke, terus akhirnya diskusi-diskusi
2: selesai kita diskusi untuk buka usaha bersama Rantau Kopi.
0: Rantau Kopi?
2: Iya, yeah. Rankop, singkatannya Rankop.
0: Oh, oke, okay. Rankop itu Rantau Kopi.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah Kak, ini udah berapa lama nih Kak kalau boleh tahu nih Rankop ini?
2: Rankop ini sudah buka dari bulan April, Kak.
0: Dari bulan April ya? 2026 ini berarti?
2: Iya.
0: Bulan kemarin berarti?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, Rankop tadi kan singkatan dari Rantau Kopi. Kenapa kok namanya Rantau Kopi nih Kak?
2: Namanya Rantau Kopi karena itu termotivasi dari kami anak-anak yang rantau ke Manokwari untuk kuliah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Memang Kakak aslinya dari mana? Kalau
2: aslinya dari Serui.
0: Dari Serui.
2: Iya.
0: Kalau Karapel?
1: Kalau saya dari Bintuni.
0: Dari Bintuni. Iya. Oke, berarti karena dua-duanya rantau nih, jadi buatlah kopi Rankop.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kenapa kok kepikirannya kopi nih Kak? Kenapa kok misalnya mungkin yang lain gitu? Kenapa harus kopi?
2: Karena kopi tujuan utama kami adalah menciptakan ruang yang nyaman untuk teman-teman mahasiswa yang bisa duduk bersama-sama sambil berbincang.
0: Yeah. Oke, okay. Berarti memang ingin menciptakan ruangan baru ya buat mahasiswa-mahasiswa, buat kumpul, terus buat mengerjakan tugas bareng atau buat kumpul. Oke, okay. Kalau boleh tahu nih, berarti Kak ini sudah ada tempat atau bagaimana nih Kak untuk rantau?
2: Kalau
0: untuk
2: tempat sementara belum ada ya.
0: Oh belum ada ya?
2: Iya.
0: Berarti online saja?
2: Kami online saja, kami jual pengantaran online.
0: Online,
2: iya.
0: Oke okay, baik. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau mau pesan lewat mana nih Kak?
2: Lewat, ada IG kami Rankop. Lewat IG bisa, yeah. Lewat okay. Nomor WA juga bisa.
1: ID.
0: Rankop ID, yeah. Untuk yeah. Instagramnya Kak ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Tuh buat teman-teman yang sekiranya mau coba buat, wah Rankop ini kayaknya menarik nih. Jadi bisa nih ke IG-nya di Rankop ID, Rankop ID teman-teman. Itu. Nah, Kak mau tanya nih kan, kopi kan banyak banget nih jenisnya nih. Nah, Kakak biasanya jualnya yang gimana nih Kak kopi?
2: Kopi, maksudnya menunya atau?
0: Menunya boleh. Jadi, menunya.
2: Kalau menunya kami biasa jual kopi gula aren, ada okay. Juga kopi coklat, kopi klasik, sama Kak ini. Apa Americano Ice?
0: Americano Ice. Oh, itu kayak berarti ada botolnya kayak
2: ada,
0: gitu ya.
2: Iya, ada yang botol, ada yang di cup.
0: ada yang dikel juga. Boleh nih tunjukin dong teman-teman. Tuh motornya nih teman-teman. Nah, kalau segitu berarti berapa ukurannya berapa kak?
2: 250.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu kak, itu dibanderol dengan harga berapa kak?
2: 15 ribu
0: iya, saja.
2: Oh. Semuanya 15 ribu saja.
0: Wah, murah banget tuh teman-teman. Buat teman-teman nih kalau misal udah kayaknya menarik nih dilihat dari situ. Bisa nih langsung ke Instagramnya di Rankop ID tadi. Atau mungkin ada nomor WA juga bisa gak? Atau cuma di Instagram aja?
2: Di, ada nomor WA
0: ada
2: juga.
0: Ada nomor WA juga. Yeah. Oh, boleh di-share mungkin? Oke, sambil nunggu nih. Tadi berarti untuk penjualannya sendiri di Instagram aja nih kak?
2: Iya.
0: Oke. Terus
1: kalau untuk WA kami masih pakai pribadi, WA pribadi.
0: Oh, WA pribadi. Iya. Oh, iya. Nah, itu nanti dulu deh.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nah, kak, ini kan sekarang kan sibuknya kuliah ya.
1: Iya.
0: Itu berarti sibuk banget dong kalau kuliah. Nah, kira-kira bagi waktunya gimana nih, kak?
2: Sekarang kalau kami biasa melayani yang pengantaran malam kalau di waktu luang saja.
0: Oke, di waktu luang saja
2: iya.
0: Ya. Berarti buat dulu
2: ditaruh kalau ada pesanan baru kita tinggal ini aja antar.
0: Enggak antar gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, mantap. Berarti karena kan sibuk di kuliah ya di siangnya ya.
2: Iya.
0: Jadi untuk pembeli di WA dulu kak ya, maksudnya dikasih tahu kalau misal pengantarannya nanti malam atau nanti sore gitu.
1: Iya. Iya.
0: Oh, gitu ya kak. Oke, baik. Nah, kak, mau tanya nih, tantangan terbesar sebenarnya buka Rankop ini apa kak? Kalau boleh tahu.
2: Tantangan terbesar tempat.
0: Tempat.
1: Iya. Tempat ya.
0: Oke, kenapa tuh kak, tempatnya?
2: Belum ada tempat untuk kami kan dari.
0: Karena belum ada tempat jadi.
1: Iya.
0: Oke, tapi rencana kalau semisal ini bakal berkembang terus bakal buka tempat nih.
2: Ya. Iya.
1: Pastinya, oh,
0: okay. pastinya ya, kayaknya begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. baik. Oke nih kak, kalau boleh tahu nih kak, ini kan kopi ya, berarti kakak pakai biji kopi atau bagaimana berarti?
2: Pakai biji kopi. Kami pakai dari kopi Toraja sama kopi Anggi
0: Pegunungan Arfad. Oke, kopi Toraja dan kopi Anggi ya. Oke, itu katanya cari sendiri suppliernya atau gimana?
2: Itu kita cari sendiri supplier.
0: Cari sendiri supplier ya. Ya? Oke, baik. Nah, kak mau tanya lagi dong, seberapa besar sih sebenarnya potensi anak Manokwari ini buat bersaing di dunia kayak usaha, bidang usaha gitu?
2: Sebenarnya sih potensinya besar, cuma tergantung dari keinginan diri sendiri, mau usaha untuk berkembang atau tidak.
0: Oke, begitu ya. Berarti
2: kalau
0: memang
2: punya usaha, maksudnya punya kemauan, pasti mereka bisa seperti kami.
0: Oke, baik. Berarti memang dari keinginan sendiri ya.
2: Iya,
0: apakah
2: iya.
0: Memang dia punya keinginan untuk membuka usaha atau mungkin cuma angan-angan aja gitu.
2: Iya.
0: Kan cuma angan-angan aja nih, Kak ya. Oke, baik. Kalau dari Kak Rafael sendiri ada tanggapan lagi enggak? Tadi yang soal apa namanya? Kira-kira potensi anak muda Manokwari ini bagaimana?
1: Ya, seperti yang tadi teman bilang, tergantung kita punya diri sendiri.
0: Tergantung punya diri
1: kalau
0: sendiri.
1: Kalau kita mau maju, ya kita jalankan toh. Maksudnya seperti itu.
0: Oke, baik. Karena sudah dari bulan April ya, semoga kedepannya bakal tetap semangat terus kak ya untuk ininya. Oke. Lalu dari dukungan masyarakat sendiri, setelah beberapa bulan ini buka nih kak, tanggapan masyarakat gimana nih kak?
2: Kalau tanggapan masyarakat sih mereka mendukung sekali ya.
0: Mendukung sekali ya.
2: Iya.
0: Oke. Berarti memang banyak juga ya udah yang banyak yang beli atau
2: banyak yang pesan.
0: Banyak yang pesan juga. Iya. Oke. Berarti masyarakat open ya, maksudnya menerima banget ya buat.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Lalu nih kak, kalau boleh tahu, kalau tadi kan masyarakat nih.
2: Iya.
0: Menurut kakak nih, kalau dari segi pemerintahan mungkin, apakah ada dukungan atau mungkin dari kakak bagaimana?
1: Kalau untuk sekarang belum ada dukungan dari pemerintah.
0: Belum ada kak ya?
1: Masih pakai kita punya dana sendiri.
2: Dana pribadi.
0: Pake dana pribadi ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Berarti kalau modalnya sendiri berarti pribadi semua kak?
2: Iya. Okay, kalau modalnya dari kami dari apa? UMKM. Modalnya dari UMKM DPC UAPI Manokwari.
0: Oh, Mancel. Ikut UAPI juga?
2: Iya.
0: Oke, baik. Berarti karena ikut IWAPI jadi ada dikasih modal sedikit-sedikit ya buat
2: dikit modal bantu untuk kami tambah untuk membuka usaha kami.
0: Baik. Nah mungkin karena kakak ini kan masih awal-awal nih, mungkin adakah buat apa namanya masukan atau mungkin permintaan ke pemerintah seperti itu untuk mungkin bisa dibantu atau gimana?
2: Kalau masukan sih kami sangat butuh kontainer untuk jualan.
0: Berarti butuh tempat ya.
2: Butuh tempat.
0: Jadi mungkin semoga pemerintah dengan ini bisa
2: membantu kami dengan tempat sebuah kontainer untuk kami jualan.
0: Oke, baik. Semoga masukannya didengar ya supaya ada perkembangan untuk UMKM selain ini juga mungkin UMKM yang lain juga bisa berkembang juga toh Kak.
1: Baik.
0: Nah, Kak ini kan kesibukannya kan sekarang kuliah ya. Nah, itu kan pasti ada rasa mood yang hari ini kayaknya kecapean deh, kayaknya enggak buka dulu deh atau kayaknya hari ini lagi pesanan lagi sepi ya udah kita tutup dulu. Ada gak rasa kayak gitu?
2: Kalau untuk saya nggak ada kak. Saya lebih pilih buka menunggu orang memesan.
1: Menunggu orderan ya.
0: Menunggu orderan aja.
2: Iya.
0: Oke, berarti bukanya tiap hari atau tiap hari buka?
1: Tiap hari.
2: Kecuali hari Minggu yang tidak dibuka.
0: Hari Minggu istirahat. Hari Minggu istirahat dulu. Iya. Oke, baik. Berarti tiap hari kecuali hari Minggu buka terus sampai jam berapa kak last ordernya?
2: Last ordernya sampai jam 11 malam.
0: Sampai jam 11 malam. Dari jam berapa?
2: Dari jam buka dari jam 8 sampai jam 11 malam.
0: Jam 8 sampai jam 11 malam. Oke, baik. Nah, itu jam-jam paling ramai nih kalau boleh tahu nih kak.
2: Jam-jam paling ramai sih di siang jam
0: di siang
2: ya? Jam sekitar jam 2, setengah 3.
0: Jam 2, jam 3 itu paling ramai ya?
2: Iya, itu pesanannya paling ramai.
0: Oke, baik. Terus pesanannya nih, yang paling best seller, yang paling suka dipesan, apa
2: enggak? Kalau yang paling suka dipesan, kopi gula aren.
0: Kopi gula aren?
2: Iya.
0: Oke. Kopi gula aren. Nah, buat teman-teman nih, yang sekiranya udah pada ngiler nih sama kedengarannya kopi gula aren, kayaknya enak banget deh, best seller dari Rankop sendiri ya. Nah, boleh di order di Instagram Rankop ID gitu. Oke, lalu nih kak, kalau boleh tahu nih, kita kan udah bahas nih soal tadi soal kopi, kemudian banyak banget. Nah, aktif sosial media juga tadi di Instagram kak ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terus orderan paling jauh nih kak dari mana kalau tahu? Ini bisa diantar atau kak berarti?
2: Bisa.
1: Bisa
0: diantar atau? Iya. Oke, itu berarti tetap ada ongkirnya ya?
2: Iya.
0: Ongkos kirimnya. Oke, paling jauh nih kak dari mana?
2: Paling jauh. Sih belum ada sih kalau
1: belum ada jauh. Belum pernah
2: cuma di dalam orderan, di dalam kota Manokwari saja.
0: Dalam kota Manokwari saja ya. Oke, baik. Terus kalau orderan terbanyak nih pernah sampai berapa kopi itu pesannya?
2: Kalau terbanyak sih pernah paling banyak 30.
0: 30.
2: Iya.
0: Oke, itu botol-botolan berarti.
2: Iya,

0: untuk buka usaha.
1: Oke, berarti intinya memberanikan diri dulu ya. Oke, itu dari Kak Yosef nih. Dari Kak Rafael mungkin adakah?
2: Kalau saya sih beranikan diri juga.
1: Beranikan diri juga ya. Oke, berarti memang modalnya modal maju dulu lah. Yang penting jalan dulu, baru nanti antara untung rugi nanti kita pikirkan bareng-bareng.
2: Iya.
1: Gitu. Oke, berarti itu untuk karyawan, untuk teman-teman sendiri berarti berapa orang nih, Kak, yang ada di usaha ini?
3: Cuma saya dengan dia saja.
1: Oh, berdua saja. Iya, oke. Kewalahan enggak, Kak, selama ini?
3: Aman. Tidak, aman.
1: Oke, berarti tapi kedepannya pasti mau ngambil karyawan dong. Oke, mau lah ya. Oke, siap. Ya, kita doakan aja semoga Run Kopi ini semakin dikenal ya, dan bukan hanya di Manokwari tapi juga di luar juga, supaya UMKM Manokwari ini semakin maju nih, teman-teman. Nah, Kak, mungkin adakah pesan-pesan nih buat teman-teman yang udah mau mau untuk membuka usaha, atau ada pesan-pesan untuk teman-teman Manokwari yang supaya ada keinginan nih buat usaha mengajukan UMKM nih?
3: Kalau dari saya, maju saja dulu.
1: Maju saja dulu?
3: Iya.
1: Oke.
3: Intinya ada modal. Semua jadi usaha tuh dari kecil dulu baru besar. Kita mulai dari usaha yang kecil dulu. Jangan langsung kita cari yang pas, buka yang besar. Karena kita lihat dulu untung ruginya.
1: Oke, cek pasar dulu berarti ya. Oke, dari Kak Rafael?
2: Kalau dari saya, jalani saja dulu, maju dulu. Mulai dari yang di bawah hingga di atas nanti.
1: Oke, berarti intinya maju dulu, Kak, ya.
2: Iya.
1: Entah itu nanti untung, rugi, nanti dilihat lagi.
2: Iya.
1: Gitu. Oke, baik. Wah, keren banget nih, teman-teman. Kita tadi bahas banyak banget soal usaha ya. Mulai dari gimana cara awal bukannya. Bahkan awal ketemu tadi gimana. Ternyata satu kampus gitu ya. Kemudian sekarang juga tantangannya. Ya, semoga dari pemerintah juga memberikan masukan, memberikan dukungan berupa tempat untuk UMKM, teman-teman. Oke, sebelum kita pamit nih, teman-teman, mungkin ada closing statement dari Kakak.
3: Closing statementnya gimana ya? Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kami.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih kepada IWAPI Mancil, DPC IWAPI karena sudah mendukung kami, kakak-kakak yang ada karena sudah mendukung kami.
1: Yeah. Oke, mungkin ada sponsor-sponsor maksudnya mau ngajak teman-teman buat beli? Silakan banget. Boleh banget.
3: Kalau sponsor silakan kunjungi IG kami kalau mau pesan.
1: Oke, baik. IG-nya tadi di mana, Kak? IG-nya tadi di mana?
2: Di Rankop ID.
1: Rankop ID. Ya, itu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Rafael dan juga Kak Yosef sudah mampir ke sini, sudah menunjukkan nih gimana kakak-kakak ini memberikan motivasi buat teman-teman. Oke, dan buat teman-teman dulu, jangan lupa untuk terus dukung karya-karya dan juga UMKM lokal, apalagi anak-anak muda di Manokwari ini. Dan saya Ardi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan untuk diri tetap di 97,8 FM untuk mendengarkan informasi dan juga lagu-lagu menarik. Stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, masih liurnya Frodo bersama Ari di sini. Wah, gimana nih teman-teman tadi dialognya? Keren enggak? Jadi buat teman-teman nih yang misalnya mau buat pesan kopi, entah itu di siang hari, yang cup ataupun yang botol, bisa banget nanti ke Rankop ya, di Instagramnya Rankop ID. Di situ teman-teman bisa order kopi juga. Karena sekaligus kita bantu UMKM kita juga dong, bantu UMKM yang ada di Manokwari ini. Dan teman-teman berdua, karena sekarang udah ada di pukul 13.20 waktu Indonesia Timur, jadi Ari akan ngasih informasi berupa olahraga. Siapa yang menantikan nih di jam 13.20. Ya, dilansir dari rri.co.id nih teman-teman. Atlanta meraih 3 poin penting dari Giuseppe Meazza pada matchday ke-36 Series A 2025-2026 di hari Senin 11 Mei 2026. Ladea mengalahkan Milan dengan skor 3-2 berkat gol Anderson, Zappa Costa, dan juga Raspadori untuk menambahkan 58 poin di klasemen. Babak pertama berjalan dengan alot, tandangan Rabiot dari Milan membentur tiang dari menit ke-4. 3 menit kemudian, Atlanta langsung merespon dengan gol Anderson yang menaklukkan kiper Mike Nunn. Di menit ke-29, Atlanta mengandakan keunggulan De Ketelaere mengirim umpan ke crosskick dengan lalu Zappa Costa dengan tendangan menyelesaikan peluang menjadi gol dan skor 2-0. Kemudian masuk injury time, Milan mendapatkan penalti. Nianku yang menuju skor eksekusi menjalankan tugasnya ke menit 94 dan skor berubah jadi 3-2. Nah, itu tadi ya. Jadi sementara Milan di peringkat ke-4 dengan skor 67 poin.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan tadi kita sudah bahas ya sepak bola antara Milan dan Atlanta. Dan kini kita bahas soal climbing. Wah, panjat tebing nih teman-teman. Jadi Desak Made raih perunggu Speed World Climbing Wujiang 2026. Dilansir dari redbook.co.id, di mana atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed Minggu 10 Mei 2026. Desak mematikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kacungan yang perbuat pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menoreh catatan sekitar 6,17 detik yang mengungguli Natalia Kalucuka dari Polandia yang membukukan waktu sekitar 6,39 detik.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di santai siang bersama Ardi. Dan jangan kemana-mana karena masih banyak banget yang akan Ardi bahas. Karena sekarang sudah berada di pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi Ardi bakalan bahas sebuah hiburan nih. Kira-kira bahas apa ya? Penasaran nggak sih? Jadi teman-teman, ada film horor baru nih dari Salmokji, Whispering Water, pemecah rekor box office Korea. Wah, pemecah rekor box office? Gimana nih? Yuk simak bareng-bareng yuk. Jadi dilansir dari RRI.co.id, film Salmokji, Whispering Water mencatat pencapaian besar di box office Korea Selatan setelah berhasil menembus 3 juta penonton. Wah, banyak ya. Dan film horor tersebut kini berpeluang menjadi film horor Korea paling laris sepanjang masa. Berdasarkan data Korean Film Chonchil, pada Minggu 10 Mei 2026, Salmokji Whispering Water mencapai angka tersebut hanya dalam kurun waktu 33 hari. Wah, cepat juga ya termasuk ya. Pencapaian itu dapat didapat sejak tayang perdana pada tanggal 8 April 2026, membuat film ini menjadi salah satu film dengan penonton tercepat. Sebelumnya, Salmokji Whispering Water juga berhasil melampaui jumlah penonton Gonjiam Haunted Asylum yang mengumpulkan 2,68 juta penonton. Kini film tersebut menempati posisi kedua sebagai film horor Korea dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah. Dan saat ini rekor tertinggi masih dipegang oleh A Tale of Two Sisters dengan total 3,14 juta penonton selama masa penayangannya. Dengan tren penonton yang terus meningkat, Salmokji Whispering Water berpotensi memecah rekor tersebut. Film ini mengangkat kisah tim produksi film yang kembali ke sebuah waduk bersama Salmokji untuk mengambil ulang sebuah peta jalan. Setelah sebelumnya sosok misterius tertangkap kamera dalam rekaman pertama mereka. Namun di lokasi tersebut tim produksi mengalami gangguan aneh dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Mereka justru menghadapi keberadaan yang mengerikan dan yang bersembunyi di kegelapan air gelap. Wah, serem juga ya ternyata. Dan buat teman-teman yang masih yang suka banget nih sama film horor ini, direkomendasikan banget ya Salmokji Whispering Water ini, karena ya itu tadi penontonnya sudah tembus 3 juta penonton dan masih akan terus berlanjut. ID.

0: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bangga buatan Indonesia.
1: Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi produk Indonesia begitu kuat dan perlu dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah, dan inilah yang diperlukan bangsa Indonesia ke depan, ketersediaan produk unggulan daerah untuk melengkapi kebutuhan wisatawan domestik. Apa yang kita lakukan saat ini saya pikir sudah tepat melalui Bangga Buat Indonesia. Kita sudah bergerak mempersiapkan produk-produk unggulan daerah. Dengan demikian, sinergi Bangga Buat Indonesia dengan Bangga Berwisata di Indonesia aja dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
5: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Teman,

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Santai Siang di pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur. Dan tau gak sih teman-teman, kalau misalnya Jakarta jadi satu-satunya stadium show tour konser Westlife di Asia Tenggara. Wah, bangga gak sih? Ya, informasi dilansir dari rri.co.id di mana grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tour dunia bertajuk Westlife 2025 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 mendatang di stadion utama

Stadion Gelora Bung Karno atau GBK merupakan permintaan langsung dari para personel dari Westlife sendiri. Wah, jadi para member Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023. Wah, berarti pada tahun 2023 kita memberikan kesan yang baik ya di GBK, sehingga Westlife sampai ingat loh kalau misalnya di Indonesia itu ada stadion GBK yang bisa muat banyak orang. Wah, mereka ingin perayaan tahun 25 tahun ini dirayakan di tempat yang lebih besar dan ikonik. Stadion utama GBK adalah pilihan yang mereka inginkan sendiri untuk menyapa ribuan penggemar di Indonesia. Ya, itu dari marketingnya ya, marketing dan communication dari Sound Rhythm dan Adam Satrio. Sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial, Westlife akan tampil dalam format 3 orang, yaitu Shane Villan, Nick Bryan, dan juga Kian Egan. Sementara itu, Mark Fahill dipastikan absen dari tour ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya.

kalian juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Aduh Sio, hutan dong sebabat habis. Terpikir nanti tong bagaimana ya?
1: Jaga alam kita. Alam kan menjaga kita.
2: Teman-teman.

Ya, masih bersama Ardi di Santai Siang di Pro 2 Manokwari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih di hari Senin nih, masih di jam 14.49 menit waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman yang kerja ataupun teman-teman yang masih di sekolah, semangat ya buat kegiatan aktivitasnya apapun itu. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga yang sedang sakit bisa diberikan kesembuhan ya, agar bisa menikmati hidup dan juga bisa beraktivitas dengan normal. Dan teman-teman masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Jangan kemana-mana karena Ardi bakalan tetap nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur di sore ceria ya. Dan teman-teman stay tune di jalurnya Pro 2 karena sesaat lagi akan ada lagu dari Kanan 5 dengan judul Ngomong sama tembok. Waduh, ngomong sama tembok. Gimana tuh ngomong sama tembok? Apa ngomong sendiri? Stay tune terjalarnya berdua, teman terbaik kamu.

0: Sampai di sini santai.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Info Pro 2.

Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Ketahui, sederet fasilitas penunjang kampung nelayan Merah Putih. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau kampung nelayan Merah Putih atau KNMP di Laito Selatan, Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Pada kunjungan tersebut, Presiden menyoroti pentingnya fasilitas penunjang modern untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program KNMP memang tidak hanya berfokus pada membangun hunian masyarakat pesisir semata, pemerintah juga menghadirkan berbagai fasilitas terpadu untuk mendukung aktivitas ekonomi produksi perikanan. Sekian Info Pro 2 edisi Senin 11 Mei 2026 di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Jadilah lebih smart dari smartphone. Menikmati setiap momen itu indah loh. Bisa foto bersama, bisa foto selfie, mau mencari tugas sekolah, tugas kampus, tugas kantor, atau apa saja, cukup sentuhan ujung jari pada smartphone atau telepon pintar. Bahkan, teleponan dengan orang yang jauh di mata bisa di depan biji mata melalui video call. Sayang, sayang, sayang! Smartphone mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan kita yang dekat. Jangan biarkan smartphone mengendalikan hidupmu. Kamulah yang
1: RRI Digital. Jadilah nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
5: Marta, selamat pagi.
4: Pagi, Alex.
5: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
4: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
5: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
4: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
5: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
4: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kita sudah berada di pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur ya teman-teman. Dan teman-teman, waktunya Ardi buat ngasih informasi seputar nama anak wari nih. Dan tahu gak sih kalau misal Wakil Gubernur Papua Barat soroti disiplin ASN di mana ancam sanksi bagi pimpinan OPD. Informasi ini dilansir dari rri.go.id di mana Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Pakotani kembali menegaskan komitmennya dalam menekankan disiplin aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia mengecam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang dinilai gagal memastikan kehadiran kepegawaiannya. Hal ini dikatakan pada saat memimpin apel ya di apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 4 Mei 2026. Dalam arahannya, ia menyoroti banyak barisan OPD yang terlihat kosong, mencerminkan rendahnya tingkat kehadiran ASN. Makotani mengungkapkan sejumlah OPD yang kehadiran pegawainya minim, diantaranya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, serta beberapa badan seperti Bribda, BPKAD, BPSDM, BPBD, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menyebut di beberapa instansi tersebut jumlah ASN yang hadir bahkan hanya dapat dihitung dengan jari. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik dalam jalannya pemerintahan.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahun ini pokoknya gue harus lulus.
1: Gue gak boleh.
0: Gue harus banggain orang tua gue.
1: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
2: William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan Bill Gates adalah pendiri bersama Paul Allen dan ketua umum perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat Microsoft. Ia juga merupakan seorang filantropis melalui kegiatannya di Yayasan Bill and Melinda Gates. Ia menempati posisi pertama dalam orang terkaya di dunia versi majalah Forbes selama 13 tahun dari tahun 95 sampai dengan 2007. Dan siapa sangka, kalau dulunya dia pernah DO dari Harvard University dan sebelumnya pernah bekerja sebagai office boy. Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

telepon. Samantha.

Oke, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Sore Ceria di jam 15.53 waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, tahu nggak kalau misal sebanyak 88 calon jamaah haji asal Kabupaten Manokwari dilepas oleh Bupati dan Wakil Bupati? Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Bupati Hermos Indo bersama Wakil Bupati Mugioro melepaskan 88 calon jamaah haji asal Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam kloter 25 musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Manokwari, Abdul Sabar Olong, menjelaskan jumlah jamaah yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 88 orang. Rinciannya terdiri dari 30 laki-laki dan 53 perempuan, dengan 5 jamaah lainnya mutasi ke daerah lain seperti Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ia menambahkan jamaah termuda atas nama Yudhistira Pandu Putra berusia 22 tahun, sedangkan jamaah tertua bernama Sawali berusia 75 tahun. Selain itu, jumlah calon jamaah haji asal Manokwari yang masih berada dalam daftar tunggu saat ini mencapai 2.580 orang. Sementara itu, Bupati Hermus Indo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemambra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di sore ceria dan berada di pukul 16:28 waktu Indonesia Timur. Dan yuk kita bahas nih hari besar nasional dan internasional yang diperingati di tanggal 11 Mei 2026. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id ya, di mana yang pertama ada hari POM TNI atau hari Polisi Militer TNI. Salah satu peringatan nasional pada 11 Mei adalah Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau POM TNI. Peringatan ini menjadi penghormatan atas pengabdian polisi militer menjaga disiplin prajurit TNI. Dan sejarah militer bermula setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Dan pada 22 Juli 1946, Presiden Soekarno meresmikan Satuan Polisi Militer yang terus berkembang hingga sekarang. Yang kedua, Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Di tanggal 11 Mei juga diperingati hari sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Peringatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi terhadap perilaku egois dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Hari Tari Perut Sedunia atau World Belly Dance Day. Di bidang seni budaya, tanggal 11 Mei diperingati Hari Tari Perut Sedunia atau World Belly Dance Day. Tari perut dikenal sebagai tarian tradisional Timur Tengah dengan gerakan khas pada pinggul dan tubuh. Dan yang terakhir ada Hari Burung Bermigrasi Sedunia atau World Migratory Birthday. Ya, di tanggal 11 Mei juga diperingati sebagai Hari Burung Bermigrasi Sedunia atau World Migratory Birthday. Dan kampanye global tersebut bertujuan untuk mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi burung migran atau habitatnya. Itu tadi adalah 4 hari yang diperingati di tanggal 11 Mei 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikan dan kebanggaan daerah. Sementara gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Teman terbaik.

Ya masih di jalurnya Prodo bersama Ardi di sini di Sore Ceria ya di jam 16:44 waktu Indonesia Timur nih teman-teman. Nah teman-teman tahu nggak sih kenapa kalau semisal teman-teman itu dikasih hoax itu mudah banget percaya nih? Nah yuk kita cari tahu alasan dari segi psikologisnya nih. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana teknologi yang semakin canggih sayangnya membuat penyebaran berita hoax menjadi semakin cepat dan marak ya ditemui. Jika dibiarkan, berita hoax ini bisa berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Nah, anehnya banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax meskipun faktanya valid sudah mulai terungkap jelas. Ternyata ada beberapa alasan psikologi yang menarik nih di balik fenomena ini dan perlu kita pahami bersama secara bijak. Yang pertama, lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Ya, banyak orang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat atau kelompok yang disukai. Mereka lebih mudah menerima informasi yang mendukung opininya meskipun kebenaran masih sangat diragukan atau belum terbukti ya. Yang kedua, terlalu yakin dengan opini pribadi. Menurut National Geographic, hoax cepat menyebar karena banyak orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat. Fenomena ini sering banget disebut sebagai realism naif yang membuat seorang merasa selalu benar di atas segalanya. Yang ketiga, kapasitas informasi yang masih terbatas. Wawasan yang masih terbatas ternyata bisa membuat kabar hoax menyebar jauh lebih cepat nih di tengah masyarakat. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai seringkali membuat kita terlalu mudah percaya ya tanpa meriksa kebenarannya. Nah, waspadalah jika melihat judul berita yang sangat provokatif karena biasanya itu hanyalah trik untuk mencari sensasi belaka. Segera periksa kembali sumber informasinya dan juga jangan pernah menyebarkan berita yang kebenarannya masih sangat diragukan secara jelas nih. Nah, ngomong-ngomong soal berita yang jelas nih, buat teman-teman yang mau nyari berita bisa banget nih mampir ke website RRI ya, rri.co.id. Di sana banyak banget berita-berita yang pastinya sudah terjamin bukan hoax. Jadi buat teman-teman, yuk baca beritanya di rri.co.id.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Sore Ceria di pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan Ardi akan masih memberikan informasi dan lagu-lagu menarik yang akan menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dan untuk menemani sore hari ini, Ardi mau ngasih informasi di mana menelusuri jejak manusia purba dan evolusi alam di Karts Nusantara. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana kawasan Karts Indonesia menyimpan kekayaan sejarah peradaban manusia serta keajaiban evolusi geologi yang sangat menakjubkan nih teman-teman. Jadi fenomena alam itu unik dan menjadi warisan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan identitas budaya bangsa. Salah satunya Museum Karts Indonesia di Wonogiri ya, mengoleksi artefak manusia purba yang ditemukan di berbagai wilayah Nusantara. Ia menyebutkan adanya sampel temuan manusia Homo Florensis hingga manusia purba Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Karts pernah menjadi rumah bagi manusia masa lalu untuk bertahan hidup. Sejarah geologi kawasan ini juga mencatat perubahan ekstrim pada aliran sungai Bengawan Solo Purba dahulu. Daratan yang terangkat menjadi aliran sungai tersebut berbelok arah dari selatan menuju ke utara Jawa. Nah, itu ada beberapa ya, apa namanya? Gambaran sedikit nih soal apa aja sih yang ada di Museum Karts Nusantara. Nah, buat teman-teman, kira-kira bakal mau nggak kalau misalnya berlibur ke Karts Nusantara sana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gak kerasa sudah berada di pukul 17:28 waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman Pro 2. Dan tau gak sih kalau misalnya Pavilion Indonesia hadir di Vince Millenit 2026 pamerkan seni cetak grafis. Informasi dilansir dari rri.co.id di mana Kementerian Budaya Kemenbud menghadirkan Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Ya, Pavilion Indonesia di Venice Biennale RT 2026 hadir dengan pameran bertajuk Printing the Unprinted. Pavilion Indonesia menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni grafis cetak. Nah, pameran ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara Indonesia Trust Fund untuk Kurator Aminuddin TH Siregar. Dan Venice Biennale 2026 berlangsung di Scuola Internazionale di Grafisa Venezia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

di 97.8 MHz di Nuansa 11 Mei 2026. Gak terasa sudah tanggal 11 aja ya. Bulan Mei udah lewat setengah bulan nih. Gimana? Masih bertahan? Masih dong. Ya, tempat terasa mau pertengahan tahun ya. Mudah-mudahan kita bisa lewati tahun 2026 ini dengan baik nantinya ya. Dan teman-teman, nanti di pukul 19 akan ada informasi Impa Pro 2.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Info Pro 2. Hantavirus kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Teman Peruda, meski ramai dibahas belakangan ini, virus ini sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Virus dari genus Orthonhantavirus ini diketahui bisa menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi ini bisa berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus sebenarnya sudah dimulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip dari jurnal Clean Lab Medcare, Mohamed Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Demikian Info Pro 2.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Loh, Nak? Kenapa kau menangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertama

0: Raka, kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kok mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
4: Nggak bisa.
5: Aku bisanya lagu Korea.
6: Oh no.
7: Saya bisa, Kak.

Teman berdua, kisah perjalanan dua karya teater Indonesia tembus Biennale Venezia 2026. Direktur Artistik Restu Kusumaningrum mengungkapkan proses panjang hingga dua karya teater Indonesia berhasil lolos untuk tampil di La Biennale di Venezia 2026. Menurutnya kesempatan ini bermula dari jaringan internasional yang telah dibangun Bumi Purnati Indonesia selama hampir 25 tahun. Teman Perdua Restu mengatakan kalau Indonesia masih sering dianggap sebagai blank spot atau wilayah yang kurang terlihat di mata dunia internasional. Karena itu Bumi Purnati terus berupaya memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke berbagai negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pada suatu hari di tatanan kehidupan baru, di mana aktivitas kembali seperti biasa, Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut.
2: Ah, ini nih, cocok buat tempat tinggal. Nempel ah. Habis dari hidung, aku kemana lagi ya?
3: Jangankan hidung, jari pun gak akan aku kasih ampun kamu, Koro.
2: Waduh, gawat, ada si Imun. Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia.
3: Sini-sini, kalau kamu berani. Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur, makan makanan bergizi, vitamin, dan istirahat yang cukup.
2: Waduh, tamengnya tebel banget. Gagal nih, gagal.
3: Gimana? Masih berani?
2: Ampun, Imun, ampun. Kabur!
4: Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si Imun di tubuh manusia tersebut. Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia, tatanan kehidupan baru.

Zaman Pro 2, Kartini masa kini merujuk pada perempuan modern yang melanjutkan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam konteks dunia saat ini. Jika dulu Kartini berjuang untuk hak dasar pendidikan, kini Kartini modern fokus pada pemberdayaan diri, kemandirian, dan kontribusi aktif di berbagai sektor kehidupan. Saat ini, sosok Kartini tidak lagi terbatas pada penggunaan kebaya, melainkan tercermin dalam sikap dan tindakan. Perempuan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dan memiliki kontrol atas keputusan hidupnya. Memiliki keberanian untuk berbicara melawan ketidakadilan atau memberikan ide-ide inovatif di ruang publik maupun profesional. Terus mengejar pendidikan dan keterampilan baru untuk beradaptasi dengan teknologi dan perubahan zaman. Serta mampu berkontribusi baik di ranah domestik, keluarga, maupun publik seperti karir, sosial, politik dengan kualitas tinggi.

Teman berdua Kemendagri dorong pembangunan Aceh berbasis kelestarian alam dan di mana pembangunan Aceh perlu dilakukan selaras dengan kelestarian alam dan mitigasi bencana. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Saprizal Zakaria Ali. Dan teman berdua, menurutnya pembangunan tidak hanya membutuhkan kerjasama, tapi juga kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga berbagai kepentingan, pemangku kepentingan yang ada di masyarakat. Dan dalam kesempatan, Saprizal juga mengingatkan kembali dampak bencana tsunami Aceh tahun 2004, serta berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2025. Dan ia menilai kawasan hutan bukan menjadi hambatan pembangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Dan ia juga menyoroti pentingnya kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, teman berdua, dari masalah yang ada di Aceh ini tentu hampir sama ya dengan yang ada di Papua. Bagaimana kita juga harus melestarikan alam, ya, walaupun membangun tetap harus berbasis kelestarian alam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pencapaian Raden Ajeng Kartini yang paling fundamental adalah keberhasilannya menjadi motor penggerak emansipasi wanita dan kesetaraan hak pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia. Melalui pemikiran progresifnya, ia mendorong batasan adat yang kala itu sangat mengekang kebebasan perempuan. Kartini berhasil mendirikan sekolah khusus untuk perempuan pribumi di Rembang atas izin suaminya. Hal ini membuka akses bagi perempuan untuk belajar tanpa terbatas oleh tradisi pingitan yang ketat. Kumpulan surat-suratnya yang dikirim ke rekan-rekan di Belanda diterbitkan menjadi buku berjudul Door Duisternis Tot Licht pada tahun 1911 yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi simbol perlawanan intelektual terhadap sistem sosial yang tidak adil. Kartini aktif menulis artikel yang dimuat di berbagai media cetak Belanda. Pemikirannya sangat dihargai oleh tokoh-tokoh besar seperti Konrad Theodor van Deventer, yang nantinya menginisiasi berdirinya Yayasan Kartini atau Kartini Vereeningen untuk membangun sekolah-sekolah di Jawa. Atas jasa besarnya, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan beliau sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Tanggal lahirnya, 21 April, ini dirayakan setiap tahun sebagai Hari Kartini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk tipe tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Tema Prodoa Teman Generasi Bersinar bersama Badan Kesbangpol Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka implementasi Asta Cita Presiden RI menggelar sosialisasi P4GN dengan tema Generasi Papua Cemerlang Teman Narkoba. Dan sudah tentu ini adalah juga komitmen Bapak Wali Kota Sorong untuk bisa menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba ya. Dan acara ini dilakukan di Papua Barat Daya.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi,

Demam Perdua nantinya di pukul 21 kita akan bergabung dengan Perdua Jakarta ya untuk program musik live chat bersama Nanda Prima.

0: Teh ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria.
0: Yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Wih, senior. Senior
1: tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline keren loh.
0: Yes. Sudah paham.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton masih sedikit, tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: yeah,
1: buat Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan?
1: Gengsi banget
2: tuh kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum ada.
1: Belum ada bahkan. Wow. Belum kan berarti kita.
2: Ketahuan dong gak?
0: Berarti Facebook, pakai Facebook. Facebook,
1: bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
0: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Masih inget.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapat ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang
1: ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung itu kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya gitu. Karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya masih ada entertainmentnya masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya. Benar-benar. Masih ada seni-seninya masih gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Ya. Gue nggak mau tahu lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya gitu. Gak mau dibilang gue sih pengen dibilang punya. Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
2: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
2: masih di okay. album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Hmm? Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes,
1: gue.
0: Ya.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married 2.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
1: Itu yang, di TikTok tuh ya?
2: Itu. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro.
0: Sudah. Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia jalan merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalo... ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih,
0: lu ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA. Okay.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih.
2: Udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar.
2: Kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini cerita lu sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah. Yeah.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Oh.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itunya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Iya. Gue ngeliat postingannya soalnya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga ya. Kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doan kan?
2: Workshopnya doan.
0: Oh, workshopnya doan. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya.
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Gini. Masuk. Kayak waktu itu belum ada Suno.
0: Masuk Muri. Iya, hilang aja.
1: Oke, terus akhirnya setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Rogi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Oke, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue lagi jadi presenter?
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Lebaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawatan.

0: kesempatan.
1: Yo,
0: kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
1: Benar, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Primo.
0: Let's go.
1: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Tidak diaduk.
0: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
1: Oh, chat duluan.
0: Benar. Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
1: Oke.
0: Terus?
1: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
1: Oh, galau.
0: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
1: Festival.
3: Festival. Anak band, bro. Anak band,
1: bro. Jiwanya ketawa.
3: Masih ketawa,
1: dong. Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
0: Oke, kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
1: bubur diaduk ya diaduk.
0: Apa lu tuh jawabannya tadi?
1: Gak diaduk.
0: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
1: Enggak sih.
0: Lu gak diaduk ya?
1: Gak diaduk gue.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
1: Aduh, beda lagi nih.
3: Lu Panji nih, gue Panji.
1: Bener, boleh.
0: Kenapa harus gak diaduk?
2: Ya. Buburku ya bubur.
0: Lakum ninduk umat ya.
1: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
0: Skip bubur.
1: Gitu. Iya juga sih. Bener sih.
0: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
0: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
0: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah. Gitu.
1: Ngelihat alam ya. Adam,
0: bukan dong. Itu alam
1: itu. Masa bukan jendela? Adam.
0: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
1: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
1: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
0: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
1: Di ghosting.
0: Oh,
1: kenapa gak mau ngeghosting?
0: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
0: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
1: Alright.
0: Ya, sangat ini ya,
1: bener.
0: Pak. Aktif.
1: Benar. Nyerang duluan.
0: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
0: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
1: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
0: Pestapora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
1: Bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So silly away. Oke, lanjut.
0: Tadi
1: lagu
0: favorit.
1: Galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya.
0: Ya.
1: Tapi emang belum kepikirankah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
0: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
1: terima kasih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
0: Padahal,
2: kamu nggak peka.
1: Padahal. Itu dia.
0: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong banget ya.
2: Jokesnya tuh.
1: Jokesnya senior.
2: Tawan banget ngomong kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright,
0: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya. Bener. Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Hmm. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
1: Betul.
0: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar. Gokil.
1: Gokil.
0: Itu bukti Bintang Radio.
1: Yoi.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Mm-mm.
1: Alright.
0: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
1: Dikit aja.
0: Rap dulu. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Okay. Ditantang sama senior nih.
1: Harus. Oke, siap.
2: Senior, oke, siap.
1: Siapa?
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
0: Bisa, gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
0: Enggak usah,
1: putar
0: aja.
2: Oke.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya
2: benar. Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus main di sini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.

Teman Prodo, kita sudah mendengarkan program Musik Live Chat ya, MLC dari Prodo Jakarta. Dan kembali kita di 97.8 MHz Prodo RM Nagari. Dan jangan lupa nantinya di pukul 3 kita akan ada di program Jazz Musik, sekaligus program terakhir di Prodo 11 Mei 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahu gak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Produa, iya sudah malam aja ya, udah mau berganti hari. Tapi kalau buat anak-anak yang suka nongkrong, kalau jam-jam begini sih masih sore katanya gitu ya. Dan yang sudah mau istirahat ya, besok harus sekolah lagi, ngampus lagi, kerja lagi. Ya bermimpilah untuk malam ini ya, supaya mentari bisa menjemputmu besok hari dengan yang lebih baik lagi. Tentunya mentari yang hangat ya, dan lebih sukses untuk besok hari. Tema Perudua di pukul 23 nanti, jazz musik akan menemani dan sekaligus rangkaian terakhir di program siaran Perudua 11 Mei 2026.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus?
2: Lurus, yuk, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus. Terus, hop, stop, stop, stop. Stop.
3: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
4: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
3: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
4: Saya kan juga punya hak sekolah, Pak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga untuk kami, satu, menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan.

0: Pacaran gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

Teman Produa, dengan terdengar irama lagu ini maka berakhir sudah rangkaian siaran Produa untuk edisi 11 Mei 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit. Tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya saya Vera bersama rekan Adit menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat dan terima kasih, salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di darah. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pagi saudara senusantara dimanapun berada, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada FM 97,8 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Selamat siang Bapak Guru.
1: Eh, anak Dina, selamat siang juga. Dina mau kemana?
0: Saya mau pergi ke pasar dulu beli sayur, Pak Guru.
1: Oh, iya sudah. Dina hati-hati ya.
0: Baik, Bapak Guru. Tapi, Pak Guru, tunggu dulu. Saya mau tanya. Pak Guru mau kemana nih? Rapi sekali.
1: Ya ampun, Dina. Pak Guru ini mau ke sekolah, toh?
0: Ji, Pak Guru, kita kan masih sekolah online baru.
1: Aduh, mari Dina, Pak Guru jelaskan. Nah, di masa pandemi COVID-19, memang Dina belajar online dari rumah. Mm-hmm. Tapi kita Bapak Ibu Guru tetap harus ke sekolah periksa hasil pekerjaan Dina dan teman-teman sekolah yang diisi dari rumah dan dikumpulkan di sekolah.
0: Oh, begitu ya Pak Guru. Iya. Tapi Pak Guru, Corona ini kan sangat berbahaya sekali. Terus kenapa sekolah tidak libur saja Pak Guru?
1: Dina, dengar ya. Yang Bapak Guru bilang ini memang betul, Corona ini berbahaya. Apalagi sekarang angka yang terkena COVID-19 terus meningkat sekali. Jadi Dina harus ingat ya, pendidikan itu penting toh untuk kita. Jadi Dina harus tetap belajar online dari rumah. Dan Dina juga harus ingat, saat ke sekolah ambil tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru kasih, itu Dina jangan lupa ke sekolah harus tetap protokol kesehatannya dijaga. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, memakai sabun, dan menjaga jarak.
0: Baik Pak Guru, makasih banyak ya Pak Guru buat penjelasannya. Tapi Pak Guru, saya jalan dulu ya. Sama Mama ada tunggu sayur yang sama Mama suruh beli, jadi
1: baik Dina, hati-hati ya.
0: Baik Pak Guru. Ayo, ingatkan kepada anak-anak kita, dukung mereka saat mereka belajar online dari rumah di saat-saat masa pandemi COVID-19. Ingat, pendidikan itu penting. Kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Petit Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini,
2: si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Pro 2 hingga nanti ya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus channelnya Pro 2 karena Ardi akan masih memberikan informasi dan juga lagu untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di hari Selasa ini ya. Dan teman-teman Pro 2, stay tune terus channelnya Pro 2 karena sesaat lagi nih akan ada lagu dari A Plus dengan judul Kekasih. Tapi sebelum itu, Ardi mau ngingetin buat semangat untuk menjalani hari ini ya teman-teman. Jangan patah semangat karena hari Selasa di pagi hari ini harus tetap semangat menjalani hari seperti itu. Nah oke, saat lagi akan ada lagu dari A Plus dengan judul Kekasih. Stay tune terus channelnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gak kerasa sudah berada di pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan teman-teman Pro 2 tahu gak sih kalau semisal film Ghost in the Shell ternyata tembus 3 juta penonton dalam kurun waktu 25 hari

sukses menembus 2 juta penonton dalam kurun waktu 13 hari. Ya, film horor komedi itu tayang perdana pada tanggal 16 April 2026 dan film ini disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar serta diproduseri oleh Tia Husibei. Selain itu, sukses di dalam negeri, Ghost in the Shell juga dijadwalkan tayang di 86 negara dan film tersebut bahkan lebih dahulu menjalani pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Wah, kita harus bangga nih sama perfilman Indonesia yang sampai saat ini bisa tembus sampai 3 juta nih, Ghost in the Shell. Kira-kira teman-teman udah nonton belum sih Ghost in the Shell ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Info Pro 2 FM.
2: Sobat kreatif, tahukah kamu? Ernest Vincent Wright menulis novel berjudul Gatsby yang mengandung lebih dari 50 ribu kata, dan di dalam novel itu tidak satu pun memiliki huruf E yang merupakan huruf yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Belanja online memang mengasihkan.
5: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
6: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
4: Buka internet sayang, googling aja.
6: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
4: Cari di internet, pasti ada.
6: Halo Om.
7: Ayah ada sayang.
6: Ma, ayah di mana?
4: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
6: Hah, ayah di internet?
8: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
9: Spada!
10: Selamat pagi teman produk!

masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Semangat banget nih ya teman-teman Pro 2 untuk menjalani hari di hari Selasa ini. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena Ardi akan ngasih informasi dan juga lagu-lagu. Tentunya buat nambah semangat teman-teman Pro 2 di pagi hari ini ya, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan untuk itu Ardi mau ngasih informasi nih, di mana Nobody Love K rilis trailer baru Angkat Perjuangan Mimpi Pro Player Esports. Wah, menarik ya. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana film Nobody Love K resmi merilis official trailer terbaru dan poster terbaru ya. Film ini menjadi proyek kolaborasi Onyx, Volago Picture dan Cinema Cult serta Cult Film bersama Cinema Picture. Peluncuran tersebut dengan poster ya, bukan sekedar memperkenalkan materi promosi film. Acara ini juga menjadikan perayaan tentang keberanian anak muda dalam menjaga atau mengejar mimpi yang sering dianggap mustahil. Disutradarai oleh Raka, Nobody Love K mengangkat kisah coming of age yang menyoroti ambisi, pilihan hidup, hingga perjuangan melawan keraguan. Film ini terinspirasi dari perjalanan hidup pro player e-sport Onyx, yaitu Kairi Rayos Del Sos. I am a rich man, I'm my own biggest friend and a high-ending man.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: le monde. Un chant
1: unique. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, gimana nih kabarnya teman-teman Pro 2 di pagi hari ini? Semoga sehat semua ya teman-teman Pro 2. Dan mungkin jika teman-teman Pro 2 ada yang mengalami mungkin kurang enak badan atau kurang fit hari ini, semoga diberikan kesembuhan, semoga diberikan kesegaran supaya bisa menjalani aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat. Dan teman-teman Pro 2 nih, untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini ya, hari mau ngasih informasi seputaran perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di tanggal 2 Mei 2026. Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Ya, dilansir dari rri.co.id, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari Selasa 12 Mei 2026. Nah, perakirawan BMKG Adelia F mengatakan seperti dikutip pada kanal YouTube BMKG ya. Yang pertama, dari Pulau Sumatera sendiri, di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian di Padang dan Tanjung Pinang, hujan dengan disertai petir. Kita beralih ke Pulau Jawa, di mana Serang udaranya

kabur. Kemudian Jakarta hujan dengan intensitas ringan, dan Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, di mana Denpasar berawan, sedangkan Mataram dan Kupang berawan tebal. Kemudian menuju ke Kalimantan, di mana Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan di Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir, sedangkan di Samarinda hujan kabur. Oh sorry, udara kabur. Dan teman-teman, kita kembali ke Sulawesi ya. Mamuju dan Kendari hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Makassar, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Maluku dan Papua nih. Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sedangkan di Manokwari berawan tebal. Wah. Jadi menurut perkirawan ya, jadi di Manokwari sendiri akan berawan tebal aja nih, dan semoga itu tetap terjadi. Karena kalau hujan pun juga tidak masalah sih, cuman buat teman-teman semoga tidak mengganggu aktivitas yang terjadi. Jadi menurut perkiraan Manokwari berawan tebal, dan saat lagi ada lagu dari Baby Monster dengan judul Better. Stay tune to sejarahnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Ya gimana nih kabarnya di pagi hari ini teman-teman? Semoga semua sehat ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Bro 2, karena hari masih akan nemenin teman-teman Bro 2 hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus jalurnya di Bro 2, teman terbaik kamu.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, pagi gini paling semangat ya harusnya. Karena pagi tubuh masih fresh, bangun tidur apalagi ya. Tapi jangan lupa kalau sudah bangun tidur, kalau pagi-pagi gini enaknya olahraga nih. Dan buat teman-teman yang juga menjalani aktivitas, entah itu sekolah ataupun sedang bekerja, tetap semangat ya. Jangan kasih kendor di hari Selasa ini. Dan teman-teman, kasih Ardi mau ngasih tahu nih di mana Indonesia bisa meraih Best Team Spirit pada Asian Pastry Cup 2026 di Singapura. Wah, keren ya Indonesia ya kali ini. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Asian Pastry Cup 2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik se-Asia. Dalam kompetisi tahun ini, tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Ya, ajang yang digelar di Singapura tersebut merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde de la Pastry 2027 di Lyon, Prancis, yang akan berlangsung pada Januari 2027. Ya, selain Jepang yang menempati posisi pertama, Malaysia juga meraih juara kedua dan Filipina berada di posisi ketiga. Ya, sedangkan penghargaan Promising Talent Award diberikan kepada tim India, tim Singapura dan Korea Selatan juga memperoleh tiket tambahan menuju Lyon melalui jalur Passport to Lyon. Ya, kompetisi tahun ini dapat didukung penuh dari Ellie dan Vera Professionally yang tengah merayakan hari jadinya ke-80 pada 2026. Brand bahan makanan premium asal Normandia, Prancis tersebut kembali hadir sebagai sponsor utama Asian Pastry Cup, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap pembangunan industri pastry profesional di Asia. Wah, keren ya Indonesia, meskipun gak menyabet juara 1, 2, 3, tapi tetap menjadi best team spirit pada Asian Pastry Cup 2026. Kita patut bangga, tepuk tangan. Dan jangan kemana-mana teman-teman berdua, karena saat lagi akan ada lagu dari Koldiak dengan judul Forever. Stay tune terus jalurnya berdua, teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi teman-teman.

Ya, masih bersama Ardi di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu nih. Nah, teman-teman, siapa sih di sini yang enggak kenal sama Westlife, atau mungkin banyak yang enggak kenal nih. Nah, teman-teman tahu enggak sih kalau misal Westlife ini ternyata masih eksis loh, dan yuk kita intip beberapa karir perjalanan dari grup band Westlife ini. Jadi grup musik pop legendaris dari Irlandia, Westlife, beranggotakan Kian Egan, Marcus Fehili, kemudian Nicky Bryan, kemudian ada Shane Phelan. Nah, ada 4 ya, dan kesuksesan besar menjadikan mereka salah satu grup musik paling ikonik sepanjang masa. Ya, mulai debut sejak April 1999, wah, tahun kelahiran Ardi nih. Eksistensi mereka tetap terjaga hingga 2 dekade lebih. Nama besar mereka seolah tidak pernah pudar ditelan zaman bagi para penggemar. Ya, berawal dari panggung sekolah nih ternyata, kisah perjalanan grup ini dimulai sejak tahun 1990 di Selingo. Kian, Mark, dan Shane awalnya tampil bersama dalam pertunjukan musik sekolah berjudul Gracie. Mereka sukses di panggung sekolah, mereka pun sepakat membentuk grup musik. Nah, sebelum dikenal di dunia, band itu disebut memiliki nama yang unik ya, yaitu 6S1, di mana sebelum berganti menjadi IOU. Nah, lagu Together Girl Forever menjadi karya perdana IOU yang dirilis di Irlandia pada tahun 1997. Nah, titik balik mereka terjadi saat ibu Shane Phelan, May Phelan, membujuk Lois Walls atau manajer grup Boyzone untuk mengontrak mereka. Nah, akhirnya Ronan Keating dan Boyzone turun tangan membantu pengelolaan grup di bawah Rollo Management.

0: Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.